0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, soalnya kita menyemangati kamu. Kone. Nah, kalau orang Bali bilang katanya itu kone gitu, Rockstar.
2: Apa kone? Artinya kone itu apa?
1: Katanya. Katanya nih, sesuai juga sama yang katanya setuju atau enggak, Rockstar. Kalau ketika lo menjalani hari Senin, lo lebih baik untuk menghemat energi dibandingkan benar-benar jor-joran kayak menghabiskan seluruh nyawa ini.
2: Aduh, karena ini Rockstar belakangan tuh emang lagi ramai banget dibahas istilah bare minimum Monday. Atau tren ini tuh sebenarnya udah banyak banget dibahas di kalangan pekerja yang sengaja kerja seminimal mungkin di hari Senin buat jaga energi sepanjang minggu. Dan ini tuh lahir sebagai respon dari Sunday Anxiety ya, atau rasa cemas yang muncul sejak minggu malam karena mikirin, aduh besok sudah kerja.
1: Jujur inilah yang gue rasakan kemarin, Rockstar. Oh kemarin besok udah kerja lagi ya. Ya sudah lah, Rockstar ya. Karena dari itu kita tahu semua kecemasan yang lo rasakan. Makanya kita akan ngobrolin tentang setuju atau enggak sengaja santai di hari Senin itu sebenarnya strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu. Sharing-sharinglah sama kita sekalian, request lagu bisa via WhatsApp di 0811 380 7878,
2: atau bisa juga dari sosial media kita Rockstar di @therockinglife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
2: Hajit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
3: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 98.8 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih barengan Yu Madeline dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu nih. Di pagi hari ini kita masih dengerin lagu walaupun sedikit galau, gak apa-apa. Kadang hidup itu tuh harus ada asin dan manis kan.
1: Yes, begitu, harus ada dinamikanya. Kadang naik, kadang turun, kadang turun, turun terus.
0: Iya.
1: Dan ini
0: dulu ada lagunya kan.
1: Kenapa, kenapa?
0: Kan dulu ada lagunya.
1: Ada.
0: Ada trennya.
1: Apa-apa?
0: Kau tinggal turun naik.
1: Oh beda, itu beda ya. Stop deh, stop deh. Langsung kebayang gimana tren-tren itu waktu COVID kayak kalau
0: betul,
1: salah
0: betul,
1: ya
0: betul.
1: Dan lo barusan dengan aja rockstar Glenn Fredly. Terserah.
0: Yes.
1: Dan terserah ini identik sama biasanya pasangan. Ketika kita minta jalan-jalan, sayang kamu minggu ini mau aku ajakin kemana? Terserah,
0: terserah.
1: Mau makan apa?
0: Terserah. Tapi pas buat kalau kamu yang bilang terserah.
1: Kenapa? Kenapa?
0: Kamu tanya
1: apa? Yuk, abis ini kita kemana ya?
0: Terserah.
1: Abis ini kamu mau makan atau langsung ke kantor?
0: Terserah.
1: Oh, cocok banget terserahnya sama dia ya. Cuman biar menghindari kata-kata terserah itu, Rockstar, ajaklah pasangan kamu, kesayangan kamu, Yohani, untuk liburan dengan mendapatkan liburan impian gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan bisa lo banget lo wujudin pastinya di the one and only Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Bayangin aja nih, Rockstar, lo bisa menginap di resort paling keren di pantai Nusa Dua yang menggabungkan budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis.
0: Wow.
1: Biar gak dibayangin aja, buruan deh ya kesini. Dan untuk kamu pas banget yang mau mengambil paket ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet, breakfast di cuisine, three course lunch and dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Mulai dari cuisine, kayak beach bar and grill, juga kucina. Dan termasuk Rockstar, pilihan menu minuman alkohol dan non-alkohol. Dan diskon 20% untuk pilihan alkohol premiumnya.
0: Udah lengkap kali itu.
1: Selengkap itu. Ada diskonnya juga pula ya. Dan buruan deh, all inclusive package ini bisa didapatkan sepanjang tahun. Kalau kemarin kita habis ngobrol sama Mbak Uli sih ya, katanya sampai di Desember tahun depan Rockstar. Cuman untuk reserve-nya sampai di Desember tahun ini. Jadi pertengahan Desember lah ya. Dan pastinya buruan dapetin juga benefit untuk all atau call live limitless member. Buruan cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com. Juga follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi pastinya di @sofitelbalinusa2.
0: Dan Rockstar, kita masih ngajakin kamu ngebahas setuju atau tidak sengaja santai di hari Senin itu strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu. Dan tadi itu kita udah bahas sedikit ya, dari mana sih asal tren ini. Dan kenapa sih tren ini tuh makin populer? Ya karena memang masalah yang melatar belakanginya tuh ternyata sangat nyata nih, Rockstar. Ada survei terhadap 2000 pekerja di Amerika, nemuin 75% karyawan ngalamin Sunday anxiety atau kecemasan menjelang hari kerja yang muncul sejak Minggu malam. Dan ini nih yang bikin banyak orang udah kelelahan bahkan sebelum hari Seninnya tuh dimulai. Karena mereka udah burn out sendiri gitu loh.
1: Di hari Minggunya ya.
0: Betul.
1: Dan ngomong tentang bare minimum Monday ini, ini udah pertama kali viral lewat Marisa Jomnes. Nah, ini dia content creator asal Amerika yang bagiin pengalamannya tentang Sunday anxiety yang parah. Dan dia nih milih untuk ngurangin tekanan di hari Senin cukup dengan mengerjakan tugas yang benar-benar prioritas. Jadi mungkin tugasnya ada 5, ya udah gue kerjain satu dulu deh karena masih ada Senin sampai Jumat gitu ya, mungkin pikirannya dia ya. Dan konsep ini terus diulas gitu ya sama Forbes, BBC World Life, juga LinkedIn News sebagai salah satu fenomena yang mencerminkan nih perubahan cara pandang generasi muda tentang kerjaan mereka dan kesehatan mental. Lagi-lagi kesehatan mental,
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Karena kita ngomongin kesehatan mental nih, juga ada psikolog namanya Mark Travers, PhD dari Psychology Today. Itu tuh bilang ini tuh sebenarnya bukan ajakan buat malas ya, Rockstar, tapi strategi manajemen energi. Jadi memulai minggu dengan terlalu bersemangat berarti kelelahan di tengah jalan akan terjadi gitu. Sedangkan bare minimum Monday adalah perlambatan yang disengaja sebagai bentuk perawatan diri gitu. Jadi nanti menghasilkan paradoks yang apa ya, penganut strategi ini justru membuat laporan peningkatan produktivitas yang lebih konsisten sepanjang minggu. Karena energinya tuh benar-benar dihemat di hari Senin, dan bisa dikeluarkan maksimal di Selasa sampai Jumat.
1: Dicicil-cicil lah ya Rosara. Bener-bener sih gue setelah baca ini jadi yang makin tahu memang karena kan memang pasti berhasil gue rasa ketika kita benar-benar menghemat, jadi dijatahnya dikit-dikit gitu kan energinya dibandingkan kita langsung wah gembioskan di Senin ini gue mau melalui lantaran dunia
0: itu diperas sampai kering ya.
1: Aduh. Begitu orang sana saja kamu untuk share-share sama kita tentang tidak setuju atau enggak sengaja santai di hari Senin itu justru sebagai strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu. Contoh kayak Mami Jenny yang udah request Rockstar, ada Hugh Girl Jamaican with Bam Bam juga Zed featuring John Billion Beautiful Now yang bakal kita puterin setelah ini. Dan pasti kamu masih bisa jadikan topik kita sekalian request lagu via WhatsApp di 0811 380778
0: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: It's 100 FM, you're listening to The Rocky Love Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Kamu bisa jadi rockstar dimanapun kamu mau ya. Yang terpenting adalah selalu nikmati waktu-waktu yang ada bareng orang-orang tersayang. Bisa itu teman, bisa itu keluarga, atau sekedar me-time juga gak apa-apa ya. Menurutku tuh untuk zaman sekarang tuh menghabiskan waktu untuk diri sendiri itu adalah hal yang normal.
0: Betul,
1: jadi
0: betul, benar-benar.
1: Gak melulu apapun itu tuh harus ditemenin.
0: Apalagi sesuai juga sama topik kita masalah kerjaan. Gue yakin lo sebagai pekerja rockstar, pekerja paruh waktu, pekerja full waktu, ataupun apapun nama-nama pekerjaan lo lakukan ya, pasti ada namanya burnout, stress, atau mungkin banyak tekanan, banyak deadline yang bikin kita ngerasa gak relax.
1: Betul.
0: Makanya kita harus benar-benar nyari tempat relax yang pas, yang nyaman. Ya gak usah jauh-jauh terbang dari Bali ke pulau lainnya. Cukup stay di Bali aja karena bisa mendapatkan all package. Bener-bener lengkap banget gitu.
1: Bener
0: ya.
1: Bener banget. Apalagi Rockstar di Prego sekarang menghadirkan lagi pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali. Dengan suasana yang hangat, stylish, dan menu energi khas Italia. Mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola ya, yang kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang.
0: Oke.
1: Jadi kamu bisa menikmati menu otentik Italia yang dikurasi Chef Michele Antonucci, mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, ada Grill Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, dan juga Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert.
0: Selengkap itu, sampai berbagai dessert, kata-kata Rockstar, berarti akan ada lebih dari satu. Bayangkan Rockstar, sebanyak itu, selengkap itu, experience-nya berapa sih harganya yuk?
1: Aduh, harganya cuma Rp690.000 plus per orang, Rockstar. Dan selain makanan nih, kamu juga bisa menikmati live music. Ada kids entertainment, akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga ada aktivitas clay workshop bersama Membumi Project. Dan kamu tahu nggak, Rockstar, kalau misalnya kamu kesini dan kamu datang dengan outfit violet, kamu bisa dapat complimentary refreshing drink. Dan pastinya hal ini itu ke gratis untuk anak di bawah 6 tahun ya. Dan kalau misalnya kamu nggak sempet nih untuk brunch, nggak apa-apa, kamu bisa datang untuk lunch dan dinner dengan menu otentik Italia dan juga koleksi minuman spesial dari Prego Sealer. Jadi reservasi sekarang dan cek info lengkapnya di Instagram @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi @PregoBali dan @WestinBali.
0: Dan pasti Rockstar, kita juga masih ngajakin kamu untuk ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kalau sengaja santai di hari Senin itu adalah strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu.
1: Yes.
0: Dan ngomongin tentang ini, Rockstar, yang paling menarik dan jarang dibahas kemarin adalah bare minimum Monday ini sebenarnya itu jadi cermin dari masalah yang lebih besar di sistem kerja saat ini gitu ya. Lebih banyak karyawan yang ngerasa ekspektasi produktivitas atau mungkin benar-benar kayak gua harus produktif, gua harus benar-benar aktif di tempat kerja, udah gak realistis lagi ternyata. Ketika seseorang ini perlu tanda kutip strategi khusus ya. Ini cuma buat bisa survive di hari pertama kerja. Kalau semisal kita benar-benar menempatkan produktivitas kita di hari pertama, jadi benar-benar harus benar-benar membagi kekuatan, membagi energi, dan membagi moodnya itu dengan sangat baik di tiap harinya gitu.
1: Dan emang Rockstar, di sisi lain dari perspektif perusahaan nih, tren ini tuh udah mulai memunculkan banyak pertanyaan serius ya. Apakah sistem kerja yang ada selama ini tuh memang dirancang untuk manusia atau untuk mesin? Aduh, dalam nih. Beberapa perusahaan mulai merespon dengan cara yang lebih konstruktif. Mereka tuh kayak ngurasi jumlah meeting di hari Senin, memberikan fleksibilitas jam mulai mulai kerja, dan menetapkan Senin sebagai hari tanpa deadline.
0: Wow, nah, ada itu, yang gitu juga ya?
1: Ya itu biasa di beberapa perusahaan yang startup gitu loh, Wed. Jadi mereka udah menghindari yang namanya meeting di hari Senin. Jadi meetingnya itu biasa digeser gitu, mungkin di Selasa, di Rabu gitu. Jadi betul, biar betul. Kayak nggak kaget banget gitu.
0: Berpengaruh juga nggak sih, misalnya kayak kita hari Minggu, terus kita bisa, aduh besok Senin, mana meeting lagi?
1: Nah itu dia.
0: Jadi sama kita harus start tentang apa, Yuyu?
1: Setuju atau enggak, sengaja santai di hari Senin itu strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu. Kalau iya atau enggaknya, langsung aja kamu share di WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Pastinya juga buruan ke Instagram kita, sekalian follow ya di @therockylife.bali. Dan selanjutnya kita puterin For You Rockstar, Jenny with Less Than A Lover.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap

0: FM, this is Rock Club Bali where everyone can be a rockstar.
1: Yes, tadi kamu baru aja dengerin satu single dari siapa, Weda?
0: Jungkook featuring Leto with Seven.
1: Iya, walaupun namanya Jungkook, tapi karirnya nggak pernah jungkook ya.
0: Oh, tapi selalu Banggun ya.
1: Banggun.
0: Kim Banggun. Nah, Rockstar, rasanya kamu juga untuk membangun karirmu,
1: yes.
0: Untuk kamu yang mungkin menjadikan Bali sebagai tempat berlabuhmu. Ini pas banget Rockstar, karena kita di Drukin Life Bali lagi membuka peluang untuk kamu menjadi keluarga besar kita. Maka bergabunglah menjadi rockstar sesungguhnya, rockstar luar dalam ya,
1: yes.
0: Karena kita lagi membuka lowongan client service representative. Dengan persyaratannya nih, dicatat ya, minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi,
1: yes.
0: Bisa bekerja sama dalam tim, juga cepat belajar dan beradaptasi. Untuk kamu yang mungkin merasakan, oh itu gua banget deh, saatnya diri lo rockstar menjadi client service representative, yes. Dan kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @drokilife.bali atau email sekarang juga pastinya ke bali@drokilife.com. Sekali lagi, bisa kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram kita di @drokilife.bali, juga ke email di bali@drokilife.com.
1: Yes, Rockstar. Dan pastinya topik kita udah selesai dulu ya, tentang setuju atau tidak sengaja santai di hari Senin itu strategi untuk menghemat energi bekerja selama seminggu. Dan intinya setiap orang itu tuh punya cara kerja berbeda-beda ya untuk mulai minggunya gitu. Ada yang memang langsung milih gaspol gitu di hari Senin, atau ada yang memang butuh

0: gitu. Tapi intinya keduanya itu sama-sama valid, jadi tergantung lagi gimana energi yang dikelola sepanjang minggu.
1: Betul gitu. Betul, pas banget Rockstar. Balik lagi kalau menurut gue sendiri sih ya, yang penting lo bisa mengelola energi lo. Kalau semisal lo cocok dengan menghabiskannya sedikit-sedikit, oke, Senin dihabisin 20%, sampai Jumat 20 mulu kan, terus kan 20 kali 5 berarti kan 100, berarti udah pas terbaginya gitu. Atau kalau gue sendiri si prefer untuk benar-benar all out di setiap harinya, jadi benar-benar bisa selalu semangat.
0: Betul.
1: Nah, saja kamu juga Rockstar untuk bisa sharing-sharing sama kita, mungkin gimana perjalanan kamu atau mungkin mau requestan lagu, kita udah tutup tapi ya.
0: Iya.
1: Jadi mungkin besok masih bisa pasti ya Rockstar. Dan selanjutnya kita puterin untuk kamu Liodra with Terlalu Cinta, requestan spesial dari Puspa.

0: Shoot.
1: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: you've got.
1: Give your day a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
3: Hajit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
4: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Yes Rockstar, kau merasakan nirwana lewat lagu terbaru Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow with Terpesona.
1: Iya.
0: Ini lagu terbaru mereka yang benar-benar bikin meleleh gitu.
1: Tapi kalau misalnya kita ngomongin untuk merasakan nirwana, kayaknya kamu bisa ngerasain langsung. Karena itu tuh bukan hanya sekedar impian, tapi kamu bisa wujudin. Coba bayangin, bangun tidur langsung disuguhin view yang surgawi banget.
0: Aduh, langsung membayangkan lagi gue.
1: Terus dapat makanan yang enak-enak.
0: Cuman kayak yang kayak gitu emang ada di Bali?
1: Ada banget.
0: Tapi kita perlu jauh-jauh sampai harus menyeberang gitu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Pokoknya
1: kamu bisa mendapatkan kenyamanan itu, udah gak mimpi, tapi kamu bisa wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Bayangin aja, menginap di resort paling keren di Pantai Nusa Dua yang ngegabungin budaya Bali dengan kemewahan ala Prancis. Buat kamu nih yang ngambil paket ini, pengalaman kamu bakal lebih maksimal karena di dalamnya udah termasuk buffet breakfast di Cuisine, 3-course lunch dan dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Seperti Cuisine, ada Toya Beach Bar and Grill, dan ada Cucina. Dan udah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan juga dapat diskon 20% untuk pilihan alkohol premium tuh. Jadi all inclusive package ini bisa kamu dapatkan sepanjang tahun ya Rockstar. Dan ada special benefit untuk all Core Life Limitless member. Jadi buruan cekin mau lengkapnya sekarang juga di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, kamu bisa cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2.
0: Betul, Rockstar, biar lu gak cuma wondering aja bisa kemana sih. Buruan deh ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dan selanjutnya kita puterin untuk lo happy, karena kita harus happy-happy tiap hari ya.

0: 87.8 FM The Rocking West Bali, where everyone can be a rockstar. Kalau ada Tulus bilang teh hijau ya. Tapi kalau kita pagi-pagi butuhnya kopi.
1: Betul. Karena aku tim kopi, tim kopi garis keras biar bener-bener bisa melek. Kalau you sendiri sama tim kopi kita ya?
0: Sama tim kopi. Karena pagi-pagi itu tuh untuk memulai tantangan baru kita harus butuh yang namanya kopi. Kita butuh kafein. Walaupun sebenarnya di dalam teh hijau atau matcha itu juga ada kafein.
1: Sama ya, ya. Cuman kandungannya memang lebih tinggi biasanya di kopi.
0: Iya betul.
1: Dan Rockstar pas banget itu tadi bilang tantangan, marilah kita menantang, bukan menantang maut, menantang apapun yang buruk-buruk, tapi kali ini kita menantang diri sendiri untuk bisa mengeksplorasi, untuk bisa juga kenalan sama orang baru. Karena pas banget Rockstar The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk lo gabung jadi tim kita untuk posisi account executive.
0: Yes.
1: Syaratnya apa aja Weda? Apa aja Yuyu? Apa aja Aca? Kelihatan semuanya.
0: Spill.
1: Jadi syaratnya Rockstar untuk umur maksimal itu 30 tahun. Punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi. Biasa bekerja dengan target dan self-motivated. Comfortable buat approaching client online maupun offline. Tertarik juga dengan dunia media, konten dan branding. Terus punya sales experience is a plus. Dan pastinya diutamakan Bali based Rockstar, karena memang kita kerjanya langsung di Bali ya, di kantor ya. Dan buruan deh, kalau kamu merasa kamu masuk syarat ini, atau mungkin punya kenalan yang lagi pas banget nih mencari posisi account executive, bisa kirimkan CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram at therockinglife.bali, atau bisa juga email sekarang juga ke bali at therockinglife.com. Sekali lagi gue infoin untuk lo ngirimin CV lo sekarang juga, sekalian lamarannya ke direct message Instagram at therockinglife.bali, juga ke email bali@therockinglife.com.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Nah, emang lagu Sia ini best banget ya. Kalau selalu dengan lagu Sia itu buat kita ingin berjoget-joget ya.
1: Benar-benar. Untuk menjoget kebahagiaan, Rockstar. Yes. Cuman di tengah situasi Indonesia sekarang, yang ya, sekarang tidak baik-baik aja.
0: Betul.
1: Sepertinya kita tidak bisa joget-joget dulu, Rockstar. Mm-mm. Karena kayak kemarin terakhir ada berita di Lombok ya, ada sebuah desa yang kebakaran.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Terus kalau di Kalimantan juga
1: hutannya
0: lagi kebakaran hutan.
1: Mm-mm, benar-benar kayak belakangan ini Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja, Rockstar. Pastinya dengan dukungan sekecil mungkin, kalau gue lihat banyak yang sharing-sharing di sosmed, ada juga yang ikutan komen, itu adalah salah satu bentuk dukungan kita yang secara tidak langsung, Rockstar.
0: Betul.
1: Yang bisa dilakuin, termasuk juga dengan donasi gitu ya istilahnya. Jadi akan meringankan tentunya beban teman-teman kita yang sedang mengalami bencana di sana gitu. Rockstar. Kalau lu sendiri, Yu, ada mungkin teman-teman yang di sana yang terdampak gitu, yang ada cerita sama lu sendiri?
0: Mungkin lebih ke teman-teman aku kan, rata-rata tuh kalau pertama kali aku di Bali tuh mereka dari Kalimantan ya. Yang kasihan itu sebenarnya ininya, asapnya.
1: Betul.
0: Asapnya, dan bukan hanya di terdampak di Kalimantan kan, Wet, tapi sampai juga ke negara tetangga yang dekat.
1: Ke Malaysia.
0: Malaysia, Singapura, kayak gitu. Soalnya itu kan perbatasan kan. Jadi ya kita berdoa ya, semoga semua bencana alam ini segera selesai biar Indonesia bisa aman lagi. Apalagi kita baru ngerayain namanya kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan kan. Ya. Dan pastinya kita mari saling jaga bersama, Rockstar. Jaga diri, jaga juga lingkungan kita. Dan pastinya harus dukung kebenaran. Misalnya kalau dirasa kayak kemarin di Kalimantan itu kan katanya sih ya, itu diduga karena ada pembakaran yang dilakukan secara sengaja gitu. Jadi aksi-aksi yang memang kita rasa tidak sesuai dengan seharusnya.
0: Betul.
1: Mari kita cegah gitu ya. Kita suarakan suara kita dengan bantuan sosial media. Biar pokoknya terhindarlah, biar Indonesia selalu dalam keadaan aman, biar kita selalu merdeka juga.
0: Yes.
1: Gitu.

0: Kenapa? Lemas banget.
1: Lagunya memang benar-benar bikin damai. So, judulnya Rockstar, Kedamaian by Saint Loco.
0: Yes.
1: Yang benar-benar menggambarkan gimana sih tidak ada yang kata-kata yang benar-benar indah selain kedamaian.
0: Betul.
1: Gitu ya. Apalagi Rockstar, ketika kita bekerja, ketika kita di lingkungan pertemanan ataupun mungkin dimanapun lo berada, ketika tidak ada kedamaian itu, gue rasa Rose walk out sih.
0: Yes.
1: Benar, harus, setuju kan?
0: Harus, karena yang paling penting tuh di hidup apa sih? Maksudnya ya memang kita
1: yang penting duit.
0: Itu benar.
1: Betul.
0: Karena kalau nggak ada uang, nggak ada duit, hatinya juga nggak damai.
1: Oh gitu.
0: Jadi semuanya harus seimbang ya. Tapi
1: betul.
0: Yang paling penting adalah kenyamanan di mana kamu berada, Rockstar. Misalnya kayak kita nih, kita tuh selalu happy dan damai buat nemenin kamu setiap hari dari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai 10 pagi. Dan sekarang karena emang udah jam 10 ya, udah saatnya kita berdua pamit dulu, Rockstar.
1: Betul-betul. Tapi kita pamitan sedih dulu. Dan kita akan kembali Rebu lagi, Rockstar. Karena besok ada hari raya ya, Cah ya. Hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW.
0: Yes.
1: Jadi besok karena tanggal merah, jadi kita meluburkan diri dulu, Rockstar. Dan sampai ketemu lagi di Rebu, tentunya di jam yang sama, 7-10 pagi di 8.386 Kiletali. Pastinya bareng Hari Weda
0: dan juga Yumedali.
1: So kita pamitan ya, Rockstar. And have a rocking
0: day.
1: Bye-bye.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lo ada di titik bosen yang lo butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Diego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Starship Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali.

Lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockin' Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Where do we go? Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

saatnya puja Trisandia untuk Denpasar dan sekitarnya.

Entertainment Media The Rock in Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang lu ada di titik bosen yang lu butuh challenge baru. Nah, pas banget nih. Kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rock in Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita. Buat posisi account eksekutif, syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali. Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cooked Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one love style and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu. Kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya. Terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan ke

0: dan Hutan Indonesia. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad menyatakan, lonjakan penyakit pernapasan ini terjadi setelah 7 wilayah mencatat kualitas udara tidak sehat, dengan wilayah terparah berada di wilayah Sarawak seperti Serian dan Kuching. Untuk menekan risiko kesehatan, Dinas Kesehatan Malaysia mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Pangeran Harry bersama sejumlah selebriti Inggris seperti Elton John dan Liz Hurley diperintahkan majelis hakim untuk membayar biaya hukum awal 9,5 juta pound sterling atau sekitar 230 miliar rupiah setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbit Daily Mail resmi ditolak pengadilan akhir Agustus 2026. Hakim memutus gugatan dugaan pengumpulan informasi ilegal tersebut kalah secara menyeluruh setelah menilai pihak penggugat gagal menyodorkan bukti kuat dan mengubah fokus tuduhan selama proses persidangan berlangsung. Atas putusan tersebut, Pangeran Harry menyampaikan kekecewaannya dan menilai vonis hakim tidak adil. Sementara pihak Daily Mail menyambut baik keputusan pengadilan yang memulihkan reputasi buruk media mereka. Berita ketiga dari bola.com, pengurus sepak bola Argentina yang dipimpin Claudio Tapia memastikan akan mengajukan banding resmi kepada FIFA setelah tim nasional Argentina dihukum dengan dikenakan denda total lebih dari 460 ribu dolar Amerika atau sekitar 7 miliar rupiah. Tindakan hukum ini diambil untuk membela pemain dan mengurangi sanksi larangan bertanding untuk Leandro Paredes dan Raul Molina yang juga didenda 90 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,4 miliar rupiah dan Thiago Almada, juga asisten pelatih Roberto Ayala yang didenda 30 ribu dolar Amerika atau sekitar 470 juta rupiah karena pelanggaran di Piala Dunia 2026. Selain hukuman untuk pemain, Argentina juga harus membayar denda karena kerusuhan penonton dan pihak pengurus siap membawa masalah ini ke Badan Peradilan Olahraga Dunia jika tuntutan mereka ditolak FIFA. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya Rockstar. Apalagi kalau mimpi ya mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di Pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihannya ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless Member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Rego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali. Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Better fly CityLink.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day.

88.8 FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana. Escape dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di Cuisine, terus lanjut 3 course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, Cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan kenaikan kasus penyakit asma hingga 259% dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebanyak 124% karena paparan kabut asap kebakaran hutan Indonesia. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad menyatakan, lonjakan penyakit pernapasan ini terjadi setelah 7 wilayah mencatat kualitas udara tidak sehat, dengan wilayah terparah berada di wilayah Sarawak seperti Serian dan Kuching. Untuk menekan risiko kesehatan, Dinas Kesehatan Malaysia mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Pangeran Harry bersama sejumlah selebriti Inggris seperti Elton John dan Liz Hurley diperintahkan majelis hakim untuk membayar biaya hukum awal 9,5 juta pound sterling atau sekitar 230 miliar rupiah setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbit Daily Mail resmi ditolak pengadilan akhir Agustus 2026. Hakim memutus gugatan dugaan pengumpulan informasi ilegal tersebut kalah secara menyeluruh setelah menilai pihak penggugat gagal menyodorkan bukti kuat dan mengubah fokus tuduhan selama proses persidangan berlangsung. Atas putusan tersebut, Pangeran Harry menyampaikan kekecewaannya dan menilai vonis hakim tidak adil. Sementara pihak Daily Mail menyambut baik keputusan pengadilan yang memulihkan reputasi buruk media mereka. Berita ketiga dari bola.com, pengurus sepak bola Argentina yang dipimpin Claudio Tapia memastikan akan mengajukan banding resmi kepada FIFA setelah tim nasional Argentina dihukum dengan dikenakan denda total lebih dari $460,000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Tindakan hukum ini diambil untuk membela pemain dan mengurangi sanksi larangan bertanding untuk Leandro Paredes dan Raul Molina yang juga didenda $90,000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah dan Thiago Almada, juga asisten pelatih Roberto Ayala yang didenda $30,000 atau sekitar 470 juta rupiah karena pelanggaran di Piala Dunia 2026. Selain hukuman untuk pemain, Argentina

0: Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Wakin Life Bali aja.

0: kembali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life. 5

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Better fly Citilink.
2: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

From your number one lifestyle and entertainment media, this is S7.8 FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kita pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mengeksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan kenaikan

0: Hutan Indonesia. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad menyatakan, lonjakan penyakit pernapasan ini terjadi setelah 7 wilayah mencatat kualitas udara tidak sehat, dengan wilayah terparah berada di wilayah Sarawak seperti Serian dan Kuching. Untuk menekan risiko kesehatan, Dinas Kesehatan Malaysia mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com, Pangeran Harry bersama sejumlah selebriti Inggris seperti Elton John dan Liz Hurley diperintahkan Majelis Hakim untuk membayar biaya hukum awal 9,5 juta pound sterling atau sekitar 230 miliar rupiah setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbit Daily Mail resmi ditolak pengadilan akhir Agustus 2026. Hakim memutus gugatan dugaan pengumpulan informasi ilegal tersebut kalah secara menyeluruh setelah menilai pihak penggugat gagal menyodorkan bukti kuat dan mengubah fokus tuduhan selama proses persidangan berlangsung. Atas putusan tersebut, Pangeran Harry menyampaikan kekecewaannya dan menilai vonis hakim tidak adil. Sementara pihak Daily Mail menyambut baik keputusan pengadilan yang memulihkan reputasi buruk media mereka. Berita ketiga dari bola.com, pengurus sepak bola Argentina yang dipimpin Claudio Tapia memastikan akan mengajukan banding resmi kepada FIFA setelah tim nasional Argentina dihukum dengan dikenakan denda total lebih dari $460.000 atau sekitar 7 miliar rupiah. Tindakan hukum ini diambil untuk membela pemain dan mengurangi sanksi larangan bertanding untuk Leandro Paredes dan Raul Molina yang juga didenda $90.000 atau sekitar 1,4 miliar rupiah dan Thiago Almada, juga asisten pelatih Roberto Ayala yang didenda $30.000 atau sekitar 470 juta rupiah karena pelanggaran di Piala Dunia 2026. Selain hukuman untuk pemain, Argentina juga harus membayar denda karena kerusuhan penonton dan pihak pengurus siap membawa masalah ini ke Badan Peradilan Olahraga Dunia jika tuntutan mereka ditolak FIFA. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kuchina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

7,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma di mana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego. Karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang. Dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh biasanya rockstar, menyukai sesuatu yang apa ya, belum pernah dicoba, tantangan baru gitu kan ya. Kadang gue ada di titik bosen yang gue butuh challenge baru. Nah, pas banget nih, kalau kamu suka tantangan, suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, The Rockin' Life Bali lagi ngebuka lowongan buat gabung jadi tim kita buat posisi account eksekutif. Syaratnya adalah umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, dan kamu punya gaya komunikasi kuat dan skill negosiasi, terus biasa kerja dengan target dan self-motivated, comfortable buat approaching client online dan offline, terus tertarik sama dunia media, konten, dan branding, punya sales experience is a plus, dan diutamakan Bali base. Jadi kirim CV dan lamaran kamu sekarang ke DM Instagram therockinlife.bali. Sekali lagi therockinlife.bali

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.
1: Hashit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi CityLink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly CityLink.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

From your number one love talent entertainment media, this is Asimun Boyd FM, The Rockin' Life Bali. Orang tuh ya ada di keadaan kadang-kadang bingung gitu, kadang pengen ngobrol, gak ketemu sama orangnya, terus kayak sepi sendiri. Sekarang gak sendirian lagi loh. Kalau kamu suka hal yang kayak kenalan sama orang baru, ngobrol, terus juga suka mau eksplorasi, suka sama tantangan, The Rockin' Life Bali lagi nantangin kamu untuk jadi anggota tim kita yang baru, anggota keluarga kita yang baru untuk posisi client service representative. Syaratnya adalah minimal pendidikan D3, bisa ngoperasiin komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, terus rapi dalam administrasi, bisa kerja dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Jadi buat jadi client service representative ini, kamu tinggal kirim CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram therockinlife.bali, sekali lagi therockinlife.bali, atau email sekarang juga ke bali@therockinlife.com, sekali lagi bali@therockinlife.com.

0: go down over time.
1: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Isang upunin from Rock Your Day with The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstars. Hey, still with me, Rarissa Sastro. Hari Senin ya, rockstars ya. And that was Post Malone featuring Quavo. Congratulations. Selamat ya, kamu berhasil lagi menghadapi hari ini nih, rockstars ya. Sudah jam 5 sore lebih. Bertahan hidup lah ya. Wah, kalau udah nyelamatin diri sendiri nih, kayaknya juga harus memberikan yang terbaik ya. Iya dong, disayangin juga dirinya, jangan cuman orang di sekitarnya. Don't forget to love yourself. Ayo dong rockstars, gimana cara menyayangi diri sendiri yang paling asik, yang paling enak? Nah, ini dia. Bawalah dirimu untuk merasakan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua, Bali. Yes, Prego kembali hadir dengan suasana yang hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia ya. Ada lunchnya, dinernya, sampai ke event spesial seperti brunch Viola. Nah, ini hadir kembali di Minggu 30 Agustus 2026 dari jam 12.30 siang ya, pastinya di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kita bisa sama-sama menikmati kembali nih rockstars, menu otentik Italia yang dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Terus juga ada dia Viola Whole Butterfly Chicken-nya, ada Grilled Octopus in Agliata. Wah, ada apa lagi nih yang sedap-sedap nih? Ada Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai berbagai dessert. Nah, selain makanan, ini juga akan ada live music. Wah, ada kids entertainment juga ya. Terus juga ada akses ke semua area kolam renang dan pantai, dan juga ada clay workshop bersama Membumi Project. Pokoknya brunch Viola ini bisa dinikmati hanya dengan Rp690.000 plus-plus per orang. Dan kalau misalkan nih rockstars kayak, ih aku mau sama keluarga, sama anakku, nah anaknya di bawah 6 tahun, gratis tuh rockstars. Jadi langsung aja ya datang dengan outfit yang kece juga, violet gitu kan ya nuansanya, supaya bisa dapat complimentary refreshing drink. Dan kalau memang belum sempat menikmati brunch, ya udah bisa datang juga pas lagi lunch dan dinner dengan menu otentik Italia ya. Karena nih juga ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Menyenangkan sekali. Let's go, kita reservasi sekarang. Jangan lupa cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Yuk sama-sama kita langsung reservasi rockstars.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Sambil kita lanjut ke trending topic kita for today dari cnnindonesia.com. Setelah bermain di serial Richard, Agnes Mo, kabarnya doi akan diajak main di film X-Men dan live action Naruto. Wah, bangga banget gak sih? Dan kabarnya Agnes Mo ini akan jadi salah satu karakter Asia di X-Men. Sedangkan di Naruto dia akan jadi salah satu guru ninja. Ya Allah, Agnes, cinta ini tak ada logika, sekarang jadi ninja ya. Sayangnya sampai saat ini memang belum ada konfirmasi resmi dari pihak Agnes Mo sendiri ya, dan juga rumah produksi Marvel ataupun rumah produksi lainnya. Jadi kita tungguin aja rockstars. Let's go Agnes Mo, go international. This is Rarissa Sastro for The Rockin' Life, What's Trending.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Nggak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 8.7.4 FM, this is The Rocking Like Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Allo featuring Bruno Martini, Hear Me Now. Yes, you're still here, Rarissa Sastro, on Drive and Jive for today's. Hari ini tuh kayaknya memang ya, Rosars ya, pengen banget punya seseorang yang ngedengerin elu. Soalnya katanya nih Rockstars ya, hidupnya lagi penuh dengan tantangan. Pengen banget ada yang mendengarkan, terus juga bisa ngedengerin. Kalau suka tantangan, ya udah sih Rockstars pas banget nih ya. Langsung aja gabung sama kita. Sekalian eksplorasi dan kenalan sama orang baru kan. Jadi kamu tuh bisa mendengarkan dan juga didengarkan. Tadi katanya suka kan? Karena pas banget The Rocking Life Bali lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi account eksekutif. Nah, ini buat Rockstars yang usianya tuh 30 tahun ya maksimal, terus juga punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi yang kuat dan berskill negosiasi. Of course bisa kerja dengan target, self motivated, juga comfortable ya buat approaching client online, offline, datang ke event-event, terus juga tertarik dengan dunia media, konten dan branding pastinya. Nah, ini Rockstars ya, juga kalau yang punya sales experience of course is a plus, dan diutamakan memang kamu sudah tinggal di Bali alias Bali base. Ya udah, langsung kirim CV dan lamarannya Rockstars lewat direct message ke Instagram boleh @therockinglife.bali, atau bisa juga email kali ya. Nih email aja boleh ke bali@therockinglife.com. Yes, once again ke bali@therockinglife.com dan bergabunglah menjadi account eksekutif kami. Sambil hey, ini sudah ada si Madam Rari hadir kembali dari Senin yang membara ini Rockstars. Dan minggu ini Madam Rari akan membacakan zodiak yang beruntung, yaitu adalah Aquarius. Hey Aquarius, operator Ari, kamu zodiaknya apa?
1: Taurus.
0: Ih, sama kita. Kamu Taurus Mei apa April?
1: April.
0: Ya ampun, tos dulu. Wow, ini operator terbaru kita ya, tergres. But anyway, ya, si Taurus ini akan membacakan Aquarius Rockstars. Karena memang untuk si penuang air minggu ini ternyata ada banyak kesempatannya ya Aquarius. Sedang menunggu dan akan ada momentum yang tepat untuk Aquarius maju, pantang mundur. Tapi ingat, resilience, pelan-pelan, hati-hati, karena ada banyak banget orang yang ngiri sama lu. Wah, jadi kayak nggak pengen tuh kamu terlalu maju gitu, pengennya kayak di situ-situ aja. Nah, karena itu memang ya, dalam hal karir dan percintaan, Aquarius minggu ini harap berhati-hati, jangan terlalu percaya sama orang lain yang dekat sekalipun. Karena kadang-kadang nih ya, ada sifat-sifat iri yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka, itulah yang membuat mereka siap menjegal. Ya udah, daripada dijegal, jegal duluan gak sih? Enggak ya, enggak gitu konsepnya. Jangan, jangan, jangan. Nah, keuangan Aquarius minggu ini penuh godaan. Karena ada banyak belanja diskon dadakan. Terus juga ya, ada kenyataan kalau memang nih ada yang harus dipirit-pirit dulu, dipilah-pilah lah, jangan besar pasak daripada tiang kan gitu ya. Untuk kesehatan, baik-baiklah. Kasih jeda ke badan sendiri karena energi akan lebih cepat terkuras gara-gara sering begadang, maraton nonton dibanding istirahat. Aquarius setuju gak sih? Nah, kalau misalkan nih Rockstars ya kayak, ih, aku mau zodiak aku dibacain di Drive and Jive, udah WhatsApp aja dulu atau DM kita ya ke @therockinglife.bali. Sama nih Aquarius digadang-gadang ya, lagi pada scared to be lonely. Special for my Rockstars Aquarius today.

0: 87.9 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Whoopsie. Selamat sore kakak Meli Munial dan juga Bang Selo. Hai. Thank you for listening. Langsung ya lagunya Jamiroquai, Virtual Insanity. Semoga kita semua tetap insane ya. Wah. Tapi yang jelas nih ya Rockstar, saya tadi nih juga ada sempat kakak Jane Sutamia yang ternyata aku juga dong mau dicolek-colek soal zodiak aku yang Gemini itu. Ya udah, cepet aja ya kak Jane ya, kalau Gemini itu kayaknya lagi emang disuruh mengandalkan intuisi deh. Sama juga harus ada keseimbangan komunikasi nih sama orang-orang sekitar. Jangan kamu cuma mau didengerin tapi gak mau mendengarkan gitu. Sama hindarilah janji-janji yang kayaknya terlalu manis di awal, ternyata ups kok pahit ya akhirnya. Sama juga keuangan, ini ada evaluasi pengeluaran yang kerap harus dilakukan. Dan cobalah ya kembali ke dalam diri sendiri gitu Gemini, karena kamu nih kayaknya lagi banyak diomongin orang-orang sekitar enggak sih? Jadi tetap pede sama diri sendiri ya. Ingat, the world can twist their tongues but nobody can twist your fate, right? Lanjut lagi, kita masih punya apa sore hari ini? Oh, ini dia Rockstars, let's go to our throwback.
1: Let's bring back your best memories with throwback.
0: Di sore throwback kita ini ada lagu yang judulnya Sex Bomb. Manis sekali ya lagunya, sensual, dari Tom Jones. Dirilis di tahun 99 di Rockstars di dalam album Reload. Uniknya album Reload ini diisi kolaborasinya si Tom Jones ini, dan yaitu adalah si Sex Bomb. Ditambah lagi diinspirasi sama musik disco ala tahun 90-an. Diproduserinnya sama itu tuh ada DJ yang namanya Mouse T. Masih inget gak Rockstars? Mungkin nih kalau yang gedenya di tahun 90-an tahu deh nih intro lagunya, coba. Nah, are you ready to sing along with me, Rarissa Sastro, on Drive and Jive? This one is a song from Tom Jones, Sex Bomb. Nyanyi bareng, let's go!

0: Izin for everyone, this is The Rocking Night Bug, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah waktunya kita lanjutkan hari Senin kita nih, Rosters ya, masuk ke Afternoon Booster this evening with Rarissa Sastro. Cause sometimes I could have my
1: Gucci, bitch, I might be bad. Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sambil kita juga ya, nanti boleh kasih tahu mau dengerin lagu apa. Seperti biasa nih Rosters ya, dan di Afternoon Booster kali ini, tadi kan udah ada tuh pancingannya di Instagramnya The Rocking Life Bali. Pernah gak sih mikir tentang gak kerja lagi karena udah capek, karena pengen ya udah relax-relax tipis aja, tapi tetap pengen punya uang, dapat uang, menikmati uang. Nah, itulah mengapa sekarang banyak banget nih Rockstars ya yang mengambil tren micro retirement. Apakah itu? Ini sebenarnya adalah mengambil jeda atau berhenti kerja sebentar ya, demi mengembalikan energi yang udah kelelahan itu, supaya kembali ke semangat kerja yang luar biasa. Ada juga yang bilang kalau ini adalah pelarian dari burnout, dan sebagian juga menganggap kalau ini adalah pilihan menikmati hidup lebih baik sebelum tuir. Jadi agak tua di meja kantor gitu. Apakah Rockstars juga punya pengalaman udah mengambil micro retirement ini atau sedang mempertimbangkan? Ayo boleh bagi-bagi ceritanya ya. Sambil WhatsApp ke 0811-3807-878 atau bisa juga ya colek-colek di Instagram @therockinglife.bali. Sambil kasih tahu mau request lagu apa dong Rockstars ya. Kalau misalkan ada X atau Twitter juga bisa di @trl_bali, atau colek-colek aja lah @rarissa sastro. Jadi kapan nih kamu mau pensiun? Aduh, nih kayaknya tadi udah ada yang request lagu ya. Oh, Kakak Jen ya, ini lagunya ya. Ya udah Rockstars, ditungguin ya Afternoon Booster kali ini. 0811 3807 878.

0: sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Hai Seedlingers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citilink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citilink atau klik langsung citilink.co.id. Betterfly Citilink.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

87.8 FM, you're listening to The Rocking Life Bali, where everyone of course is a rockstar. Selamat sore Rockstars, bergabung kembali dengan Afternoon Booster ya, barengan sama Rarissa Sastro nih. Hari Seninnya semoga aja tidak terlalu meletihkan, karena hari-hari weekendnya yang kemarin sudah dihabiskan untuk aktivitas yang meletihkan. Begitu gak sih Rockstars? Tapi kayaknya sulit ya, sulit Risa. Oh, kayaknya aku tuh perlu treatment spesial yang khusus diri sendiri nih, atau emang pengen spending time, quality time gitu sama orang-orang tersayang yang lebih baik lagi. Nah, kalau memang begitu nih maunya Rockstars ya, bisa banget kok. Makanya direncanain dari sekarang aja nih Rockstars. Yes, karena tahu gak sih Prego nih kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali. Dari tanggalnya ya hari Minggu 30 Agustus 2026 di jam 12.30 siang. Jadi udah bisa dipakemin dari sekarang buat ngerasain suasana yang hangat, stylish, terus juga penuh energi khas Italia ya. Karena mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial seperti brunch Viola, itu bisa kita nikmati Rockstars. Catet, Minggu 30 Agustus dari jam 12.30 siang. Nah, di sana tuh nanti kita bisa menikmati menu otentik Italia yang kurasi sudah pasti Chef Michele Antonucci. Wah, ini spesial banget. Soalnya nih Rockstars bisa menikmati mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, terus juga ada Grilled Octopus in Agliata, ada Slow Cook Roasted Beef Salad, dan ada Seafood on Ice. Yang suka cheese, ada Artisan Cheese Selection ya, sampai berbagai macam dessert. Selain makanan juga ada live music, terus ada kids entertainment, dan aksesnya ke semua area kolam renang dan pantai. Oh iya, yang suka crafting, ada clay workshop bersama Membumi Project. Huh, lengkap ya. Brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690 plus-plus per orang. Terus kalau misalkan Rockstars nih bersama dengan si kecil di bawah 6 tahun itu gratis. Nah, datangnya pakai outfit yang kece dong, nuansa violet, biar dapat complimentary refreshing drink. Segar. Kalau memang aduh aku kayaknya enggak sempat nih brunchnya nih Rarissa, gimana dong? Ya udah lunchnya aja atau dinner-nya sekalian ya. Masih juga dengan menu otentik Italia, apalagi juga ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Kalau gitu reservasi Rockstars dari sekarang ya, dan cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @wastinbali. Sambil kita lanjutkan kembali nih Afternoon Booster kita sore hari ini. Hai, selamat sore Kakak Linda yang lagi di jalan. Yang katanya kok pas banget sih aku lagi tired-tirednya lo bekerja keras nih, tiba-tiba Afternoon Booster ngomongin soal micro retirement. Yap, ini adalah istilah untuk mengambil jeda atau berhenti kerja sebentar ya, supaya ngumpulin lagi energi sampai ke semangat yang berapi-api kembali. Ada yang bilang ini pelarian dari burnout, ada yang bilang ini plot twist supaya bisa menikmati hidup lebih baik sebelum tua, ya enggak? Kalau Kakak Lina katanya memang lagi mempertimbangkan nih. Semoga samawa, semoga yakin ya kan, gak apa-apa. Kerja keras hari ini buat nanti segera bikin micro retirement. Karena memang nih, kenapa tren ini tiba-tiba jadi membludak di mana-mana? Pertimbangannya memang ternyata Rockstars, kita nih udah mulai capek dengan yang namanya rutinitas ya. Terus juga hustle culture dianggap sudah mulai bergeser, sudah gak terlalu relevan nih dengan dar-der-dor dan kehidupan digital era yang sekarang. Dan banyak juga orang semakin ngerasa kayaknya gak perlu nunggu umur 50 tahun deh untuk pensiun gitu, pensiun dini istilahnya ya. Atau mungkin mulai melepaskan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu ketat jadwalnya, yang terlalu kantoran, seperti itu. Nah, kalau tadi Kakak Linda bilang sih ya, pensiun yang terbaik tuh sebenarnya setiap orang pasti akan berbeda-beda Rarissa, tergantung kesiapannya secara mental dan finansial. Itu setuju. Kalau buat Rockstar sendiri gimana? Buat lo, pensiun yang terbaik itu ada gak sih target usianya berapa? Terus alasannya seperti apa? Boleh share sama kita di 0811-3807-878 ya. Atau kalau mau langsung udah nongol aja deh di Instagram @therockinglife.bali. Silahkan kakak, boleh. Atau mau colek-colek @rarissasastra juga, boleh di Instagram. Sambil nih lagunya Kak Linda tadi yang ini. Ah, manis sekali lagu requestan kau. Ya udah deh, nyanyi bareng ya.

Lisa Moreno from This Is Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Oh, you're so mystical and magical rock stars. Ya kan? Makanya kamu semangat banget nih kerjanya hari ini. Apalagi di Rockstars katanya suka sama tantangan, suka eksplorasi, suka mingle sana-sini, kenalan sama orang baru. Wow, apakah kamu seseorang yang kita cari, Rockstars? Yes, are you the one we are looking for? The Rocking Life Bali soalnya lagi buka lowongan nih, say, untuk gabung jadi client service representative ya. Nah, untuk Rockstars yang minimal pendidikan D3, terus juga bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa komunikasi super baik, rapih juga administrasinya, dan tentunya kita harus bisa dong kerjasama bareng, ya kan, satu tim. Terus kamu tuh juga orangnya yang cepat belajar, bisa adaptasi dengan baik, kalau ngomong tuh attentive, thoughtful, dipikirin gitu kan. Nice. Kirim CV deh sekarang juga sama lamaran kamu ya ke direct message Instagram @therockinglife.bali, atau kalau misalkan mau email juga bisa, bali@therockinglife.com. bali@therockinglife.com. sambil kita kembali lagi after booster sore hari ini. Hai kakak Dedi, how are you? Lagi dengerin Rarissa ya, thank you lo. Oh, katanya emang ya berpikir untuk segera retire, tapi ngegas dulu nih Rarissa. Karena kalau menurut kak Dedi, ya pensiun itu tidak selalu menyenangkan, apalagi buat orang yang biasa hustling dan emang energinya tuh panjang banget gitu ya untuk mengerjakan sesuatu dengan deadline dan lain-lain. Jadi sekalinya nanti udah kayak slow down tuh kayak ada kagetnya, ada stres-stresnya juga. Jadi itu memang kayak harus ada transisi dulu. Cakep. Karena memang betul, micro retirement itu tidak selalu menyenangkan. Ternyata ada sisi gelapnya juga nih Rockstars ya. Ya, salah satunya adalah financial risk. Makanya tadi kalau kata Kalinda yang sebelumnya ya, harus mantap dulu secara mental dan finansial. Nah, kemudian juga hadir nih ada career gap, di mana kita juga perlu menyesuaikan diri setelah berhenti kerja untuk sementara waktu. Yang tadi Kak Adet bilang ya, transisinya tuh juga harus diperhatikan. Terus kalau misalkan abis micro retirement mau balik lagi ke dunia kerja yang dar der dor, lapangan pekerjaannya sudah semakin sempit, say. Kecuali kalau lo memang tipe yang kayak ya udah nih gue bisa ngebangun lapangan kerja baru untuk banyak orang dan diri sendiri. Seperti itu Rockstars ya. Nah, kalau lo gimana? Apakah sudah punya kayak pertimbangan tentang micro retirement atau selamanya retire gitu? Dan kalau menurut Rockstar sendiri, umur pensiun yang sebaik-baiknya itu di usia berapa, atau kayak situasi yang sebaik-baiknya itu adalah ketika situasinya sedang seperti apa? Sharing boleh, request lagu juga 0811 3807878, atau langsung saja colek-colek kita di Instagram ya, @therockinglife.bali. yes. Sambil juga kalau mau langsung ke Instagramnya Rarissa, @rarissasastra juga hadir. Siap Rockstars. Ini lagunya spesial, manis manja Glenn Fredly, Malaikat.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

87.1 FM, rock your day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rock stars. Hello, selamat malam, Jero Koming. You're a rock star ya, true rock star. Sekarang lagu requestannya Sausin, You're Not Alone. Wah, Rarisa juga emo pada masanya. Salam kenal juga ya. Au. Dan buat rock stars yang lain ya, kita masih ada di edisi di line terakhir afternoon boosternya sore hari ini nih, Rockstars ya kan, yang dari tadi ngomongin soal micro retirement gitu kan. Apakah Rockstars nih sudah mulai beranggapan bahwa rutinitas sekarang nih sungguh melelahkan, jadinya pengen banget buru-buru pensiun gitu kan ya. Tapi lewat micro retirement ini jadinya tuh gak sepenuhnya pensiun juga, tetap aja ada kegiatan yang sudah dipengenin tapi kayak jeda dulu sebentar, berhenti kerja dulu, mengisi kembali energi supaya kembali semangat mencari, menggali tambang, seperti itu ya. Tadi udah ada Kalinda, udah ada juga Kadet, thank you so much ya sudah kasih pendapat. Dan dua-duanya ada yang sedang menuju ke situ, ada yang masih mempertimbangkan ke situ ya. Kalau dari usia pensiun yang terbaik sendiri nih, kalau dari tadi ya pendapatnya Rockstars itu semuanya relatif. Intinya adalah micro retirement ada menyenangkannya, ada tidaknya, ada resikonya, tapi juga ada kenikmatannya gitu ya. Yang penting adalah ya itu tadi, harus kuat dulu mentalnya, harus kuat dulu finansialnya ya. Ingat ya, pokoknya Rockstars boleh saja berhenti bekerja, tapi please jangan berhenti mencinta Rarisa. Duh, ya kan? Baper gak sih sama lagu yang satu ini nih? Jangan sampai kita menjadi asing lah ya, Rockstars.

E sem buona da fam, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hi, hi, hi. Are you the only the girl in the world yang lagi tersenyum nih ya kan ya? Hai, selamat malam Kakak Tika. Yang tadi katanya aku mau juga dibacain zodiaknya sama Madam Rory. Zodiaknya Virgo. Hey, ini lagi mulai masuk ke Virgo Moon ya, seasonnya Virgo nih. Ayo ayolah, bolehlah kalau begitu. Let's go, kita kulik-kulik Virgo, ada apa denganmu? Coba Madam Rory nongol lagi. Kita terawang Virgo di hari ini. How? Sepertinya Kakak Tika ya, ini karena berkat kegigihan dan kerja keras nih yang selama ini kamu tunjukkan. Ini lagi banjir peluang ya. Wah, ini banyak potensi yang cukup menggembirakan ya untuk Virgo di minggu ini. Karena juga nih Virgo kayak lagi stabil banget karirnya, kerja kerasnya. Jadi banyak kepercayaan yang datang. Cuman satu hal, kalau udah banyak hal yang datang ke seorang Virgo, nah, emosinya juga nih ya digadang-gadang ya. Ini juga

gak suka terjebak sama situasi overthinking, say. Jadi mohon tarik nafas, tetap tenang Virgo, kendalikan emosi ya. Ketika banyak tawaran, banyak playlist, banyak kerjaan mulai berdatangan. Nah kalau arus keuangan, arus keuangan bisa dibilang masih cukup terjaga, aman dan stabil. Tapi ingat nih, nanti ya siap-siap akan ada jebakan-jebakan kebutuhan yang impulsif. Nah itu mohon dialihkan aja. Daripada jajan ya, mendingan ini aja, ngejim-ngejiman aja gitu. Pokoknya yang impulsif-impulsif mohon dibelokkan dulu. Nah daya tarik nih, kalau untuk Virgo-Virgo yang lajang, wow, magnetnya lagi kenceng-kencengnya nih. Jadi bolehlah coba dandanannya ya, dikutak-katik supaya pesonamu tetap terpancar, Virgo. Nah, untuk yang punya relasi, Virgo-Virgo yang sudah punya relasi, ini kenapa? Kok sepertinya ada bumbu-bumbu kehidupan? Ya kan, kamu punya siapa itu yang lagi naksir ke kamu, sementara pasanganmu kayaknya lagi pada sibuk sama konsentrasi karir dan fokusnya. Terus tiba-tiba di belakang itu ada nih yang digoda-godain nih. Ayo, hati-hati, santai-santai. Virgo jangan senyum-senyum ah. Ketahuan kan sama Madam Rari? Yang jelas ya kan ya, Virgo, apapun nuansamu di minggu ini ya, tetap ya, senyum boleh, baik sama orang boleh, tapi jangan lupa harus pakai boundaries.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
5: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
6: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
7: All day long.

Isa yung po na naman, you're listening to The Rocking Like Bali, where everyone, of course, is a rock star. Katy Perry, Teenage Dream. Apa sih impian masa remaja lo, rockstars? Mungkin mimpinya adalah menjadi seseorang yang populer, yang terkenal, atau justru menjadi seseorang yang bisa menerima tantangan apapun, bisa explore, bisa ketemu orang baru, kenal-kenalan gitu kan ya. Wah, kalau gitu gimana kalau impian masa remajanya dijadikan masa kini? Ayo, let's go buat rockstars yang suka tantangan, suka explore, kenalan, ketemu orang baru. Saatnya lo bergabung jadi bagian dari The Rocking Life Bali. Yes, karena kita lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi account eksekutif. Ayo, kita satu tim you rockstars. Ini untuk lo yang umurnya maksimal 30 tahun ya. Terus juga punya kendaraan sendiri dan komunikasinya nih skillful banget, sama negosiasinya juga. Apalagi kalau di target langsung. Okay, let's go. Dan juga ya, hobi memotivasi diri sendiri gitu loh, untuk tetap cemerlang dan juga comfortable, bisa approaching orang-orang sekitar, klien online, offline, dan juga punya ketertarikan di dunia media, konten, dan branding. Nah, buat rockstars yang punya sales experience, it is a plus. Dan lo diutamakan sudah hadir di Bali ya, aka Bali Base. Hah, kayaknya cocok deh aku, Rarissa. Ya udah, kirim CV dong, say. Lamar. Enggak, jangan lamar aku. Lamarnya ke The Rocking Life Bali ya. Lewat direct message boleh di Instagram, bisa ke @therockinglife.bali, atau bisa juga email aja ke bali@therockinglife.com. Sudah siap belum ngelamar ke The Rocking Life Bali? Ya udah, langsung email sekarang juga, bali@therockinglife.com.

0: Isa yung Purina Fam Rock Your Day with The Rocking Life Bali, where everyone can be a rock star.
1: Berusaha di bawah hujan.
0: Sini aku payungin. Abis dipayungin, mau diapain? Oh, tapi yang jelas sih aku mau ngasih tahu Rockstars nih ya, recommended movie kita di hari ini lagi ada apa nih? Yuk ah, kita kulik-kulik nih Rockstars.
2: What do you know about the multiverse?
3: Need to be nervous.
4: Recommended movie.
0: Yang sebenarnya kali ini kita bukan merekomendasikan film, tapi serial ya Rockstars ya, yang judulnya adalah Tulsa King. Ini ceritanya tentang karakter mafia tua bernama Dwight Manfredi, dan dia baru aja keluar dari penjara setelah menerima hukuman 25 tahun. Lumayan ya, seperempat abad itu. Nah, pas dia kembali ke keluarganya di New York, si Dwight ini malah dibuang ke Tulsa, Oklahoma. Dan dia di sana tuh dibilang, kamu berhak menjadi bos baru di kota ini, Dwight. Meskipun dia nih kayak gak tahu nih kayak ini kota macam apa gitu si Tulsa ini. Akhirnya dia memilih mencoba membangun kembali bisnis kotornya dan membawa keluarga aslinya ke sana. Oh, jadi yang di New York itu keluarga jadi-jadian gitu kan ya. Termasuk juga nih dia akhirnya ngebawa anak dan juga cucunya yang bahkan dia gak pernah kenal sebelumnya. Ini agak kompleks ya serial ini ya. Pokoknya mulai dari drama kriminal lah, bisnis kotor lah, kerja sama suku Indian lah gitu, sampai urusan ke FBI pun dia lakukan dengan cara-cara cerdas ala mafia yang tentunya sudah sangat dikuasain sama si Manfredi ini. Nah, konflik pasti selalu ada ya, karena ternyata kesuksesan si Manfredi ini bikin iri kelompok mafia yang hadir di New York. Oh, ya udah deh. Kalau memang Rockstars pengen tahu banget ya seperti apa dramanya, tonton saja Tulsa King di layanan Prime sekarang juga.

0: Hai Seedlinkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama Citylink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Sekali lagi, lewat aplikasi Citylink atau klik langsung citylink.co.id. Betterfly Citylink.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Kementerian Kesehatan Malaysia melaporkan kenaikan kasus penyakit asma hingga 259% dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA sebanyak 124% karena paparan kabut asap kebakaran hutan Indonesia. Menteri Kesehatan Malaysia Zulkifli Ahmad menyatakan, lonjakan penyakit pernapasan ini terjadi setelah 7 wilayah mencatat kualitas udara tidak sehat, dengan wilayah terparah berada di wilayah Sarawak seperti Serian dan Kuching. Untuk menekan risiko kesehatan, Dinas Kesehatan Malaysia mengimbau warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Pangeran Harry bersama sejumlah selebriti Inggris seperti Elton John dan Liz Hurley diperintahkan majelis hakim untuk membayar biaya hukum awal 9,5 juta pound sterling atau sekitar 230 miliar rupiah setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbit Daily Mail resmi ditolak pengadilan akhir Agustus 2026. Hakim memutus gugatan dugaan pengumpulan informasi ilegal tersebut kalah secara menyeluruh setelah menilai pihak penggugat gagal menyodorkan bukti kuat dan mengubah fokus tuduhan selama proses persidangan berlangsung. Atas putusan tersebut, Pangeran Harry menyampaikan kekecewaannya dan menilai vonis hakim tidak adil. Sementara pihak Daily Mail menyambut baik keputusan pengadilan yang memulihkan reputasi buruk media mereka. Berita ketiga dari bola.com, pengurus sepak bola Argentina yang dipimpin Claudio Tapia memastikan akan mengajukan banding resmi kepada FIFA setelah tim nasional Argentina dihukum dengan dikenakan denda total lebih dari 460 ribu dolar Amerika atau sekitar 7 miliar rupiah. Tindakan hukum ini diambil untuk membela pemain dan mengurangi sanksi larangan bertanding untuk Leandro Paredes dan Raul Molina yang juga didenda 90 ribu dolar Amerika atau sekitar 1,4 miliar rupiah dan Thiago Almada, juga asisten pelatih Roberto Ayala yang didenda 30 ribu dolar Amerika atau sekitar 470 juta rupiah karena pelanggaran di Piala Dunia 2026. Selain hukuman untuk pemain, Argentina juga harus membayar denda karena kerusuhan penonton dan pihak pengurus siap membawa masalah ini ke Badan Peradilan Olahraga Dunia jika tuntutan mereka ditolak FIFA. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medlin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Makin Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Jet setter, go getter.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

105,8 FM. This is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah kerasa gitu kan ya Rockstar, aroma-aroma dimana kita butuh sesuatu buat ngelepasin stres. Salah satu yang bisa buat ngilangin stres dengan cepat, dengan gampang itu adalah makan. Apalagi kalau kamu berangkatnya ke Prego, karena mereka kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia yang otentik, yang tentunya adalah nomor satu di Nusa Dua. Kembali dengan suasana yang hangat, stylish, terus energik gitu, khas Italia, mulai dari lunch, dinner, sampai ke event spesial kayak brunch Viola yang kembali di hari Minggu 30 Agustus nanti dari jam 12.30 siang. Kita akan bisa nikmatin menu otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Diavola Whole Butterfly Chicken, kemudian ada Grilled Octopus in Agliata, terus ada Slow Cook Roasted Beef Salad, ada Seafood on Ice, ada Artisan Cheese Selection, sampai ke banyak banget jenis dessertnya. Selain makanan, juga akan ada live music, kids entertainment buat anak-anak. Dan tentunya kamu juga akan dapat akses ke semua area kolam renang, dapat akses ke pantai, dan bisa ikutan clay workshop bareng sama Membumi Project. Jadi catat tanggalnya 30 Agustus 2026, mulai jam 12:30 siang, dan brunch Viola bisa dinikmati dengan harga Rp690.000 plus-plus per orang. Terus kalau ngajak anak di bawah 6 tahun, itu akan gratis. Jadi datang dengan outfit Violet kamu. Kalau outfitnya udah violet, kamu akan dapat nih, bisa dapat complimentary refreshing drink. Terus kalau belum sempat nikmatin brunchnya atau mau pemanasan sebelum brunch, kamu bisa datang buat lunch dan juga dinner dengan menu otentik Italia, plus ada koleksi minuman spesial dari Prego Cellar. Nah, reservasi aja sekarang, cek info lengkapnya di Instagram @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi di @pregobali dan juga di @westinbali.

Transit Linkers, mulai 17 Agustus 2026, kamu udah bisa terbang langsung dari Bali ke Bandung. Jadi, kalau pengen liburan ke Bandung, sekarang perjalanannya jadi lebih praktis tanpa perlu transit. Mau kulineran, belanja, atau sekedar menikmati suasana Bandung, sekarang jadi lebih gampang. Nggak cuma buat liburan, rute ini juga cocok buat kamu yang mau bisnis trip atau ketemu keluarga dan teman di Bandung. Yuk, saatnya cobain rute baru Bali ke Bandung bersama CityLink. Tiketnya sudah bisa dipesan mulai sekarang melalui

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Orang tuh banyak punya mimpi gitu ya rockstar. Apalagi kalau mimpi ya, mungkin mimpi kamu adalah liburan, jalan-jalan gitu kan ya. Tapi kamu gak punya waktu. Liburan impian sekarang bukan lagi sekedar mimpi, karena bisa banget kamu wujudin bareng Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena mereka punya all inclusive package. Kamu bayangin aja nginep di resort paling keren di pantai Nusa Dua, yang budaya dan alam Balinya digabungin dengan kemewahan ala Perancis. Dan buat kamu yang ngambil paket all inclusive ini, pengalaman kamu akan lebih maksimal. Karena di dalamnya selain menginap ada buffet breakfast di cuisine, ada 3 course lunch dan juga dinner di pilihan restoran kelas dunia dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Pilihan ada cuisine, Toya Beach Bar and Grill dan juga Cucina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, dan diskon 20% buat pilihan alkohol premium. Dan all inclusive package ini bisa kamu dapetin sepanjang tahun. Terus ada special benefit untuk all alias Accor Life Limitless member. Cek info lengkapnya di www.sofitelbalinusa2.com dan follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Prego kembali menghadirkan pengalaman kuliner Italia otentik di Nusa Dua Bali dengan suasana hangat, stylish, dan penuh energi khas Italia. Gak cuma untuk lunch dan dinner, Prego juga kembali menghadirkan brunch Viola pada Minggu 30 Agustus 2026 mulai jam 12:30 siang. Chef Michele Antonucci menyiapkan beragam hidangan mulai dari Diavola Whole Butterfly Chicken, Grilled Octopus in Agliata, Slow Cook Roasted Beef Salad, Seafood on Ice, Artisan Cheese Selection, sampai dessert. Lengkapi pengalaman dengan live music, kids entertainment, akses kolam renang dan pantai, juga clay workshop bersama Membumi Project. Brunch Viola hadir seharga Rp690.000 plus-plus per orang dan gratis untuk anak di bawah 6 tahun. Datang dengan outfit violet kamu dan dapatkan complimentary refreshing drink. Reservasi dan info lengkap, follow Instagram @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.